0: llamado a tu alza, a tú, tú, a la hija, a pum, a pum, chinilla, toxa, toxido, balongo, rangui, barango, pizza, con barmotoma, balongo, pizza, la chilla, gra, nahe, naibo, con bani, bupang, muya, ukala, arano, tokalai, tonka. Bisa, bisa tuikereng, bima bay, rumjak, orang milui, dekamu tongjak. Bung, pasang, rubi tuisha, amora biapun nak parungui, ane ni nango, ya, jangan tuin nango, ane ni kaya. Tunggu tu bay. Mal kungbo, tangui manja, bay, baca kelbo, tangui kumaya. Garang ti, hai pano, buka, saja, bo, rung curung ma, rung curung ya tong ya. Aku selama boleh tubuh ya. Amo babu ni, kamu mau boleh nol ya. Garang ti, nono ano, berbak, nono, ambia saya. Kaya ke sana, biaya ke saya, sacung, sacung, langsung mat saja. Hai pano, cara takai, orang bahawa yang di musuma kotor, bahawa coba. Pula aja, di sana mazango tabui isaka. Yang di kalau tu syawui katibu tangka, kalau tu pulung mogo tubuka, matu mutu kuka, nak bisungo nak cibai nak parka, nak perabai nak lano parka, tak nong ni tak nong, yoka. Wagno bo wagai ka. Uma bupani bagoi mai mu shonka. Bui bo tari ka. Yanung ti ulokai nogo anka. Ono kotor unka yanung ti izumuni takiri manka tini bagoi samunka maritanka. Atuno bai bai inga sa niya ta.
1: Melekin kena toka. Kasha kok kok tang ni bisinti kasha kothamang tangkata. Like a humbug. Hello. Hello. Hello. Korang kena hurliya. Kacungo kerengi malia na hani. Angkai ang o jorawo. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Dipor kaham, nona lam sogo. Ini kapangnya kere pandowo. Kita sini mung dengan.
2: Nono belai belai hambai.
1: Sini mung
2: belai. Nai cok kaisa panda. Mo sini bukan pogrok. Mana sen senan senarong no. Haiman wawan bagi belai keno. Kapang serangka bay.
1: Ini di sini mungkin saya lagi.
2: Ani mung ronjon yang dundrai parani.
1: Dundrai parani ronjon tu. Akon kau yang kau klop kenarana ja.
2: Aing, saya tu kisah misah sui tunggu kau tang rok kau klop rok.
1: Kau kisah kenar dikhe.
2: Ini, betang tang ni sana nung sung kata.
1: Do, jorak kebang kerik ha. Nung nung no pai tak kau kau duduk di kereng neng neng. Do, saya kenar.
2: Kisah doi sawan ta.
1: Do do.
2: Mui tu not ini kasih kok tangan umur senama ni.
1: Kesawan.
2: Bayar sakta lay, tong lay mazora. Ini le mui tu mana? Cepung taisu, ramu gogoi jam. Mune cile ke salai mana? Ini le mui tu mana? Wati sek sek, bolonggo tangai. Mui apa lay marobo? Ini le mui tu mana? Agini samung, agini tungung,